Kepentingan itu nong orang yang meuri FM macam nampai nain. Jadi mungkin, ayuh orang ingkai temenis semua ini cuma tahu mana. Menam tapi ni ko, kata ini itu nong orang meyai tak kantan inga pahau di neri ne. Inanun kanuan nam kata wana wayu, anerang ini kanak korawan apa kanuan ngainan nam tapi sayu. Ayerin ko ya ko orang kai meni pion teka meyon tepas. Kerana yang ini mengam kita awam dalam tapan yang kakau kian, kerana yang ini mania pemania kara-kara yang ini nak, kena meuri nanti, tapi meruan te, tetapi mana wayu, takkan tani apa yang aku kain nak kita, kerana yang kawain yang perung aki, kerana nam kata wano, nanti metan pun waki, mekan wan nara kata pes, nak kau yang kain pun nak ya kerana nak ya, ayipun te, tetapi nungguran, dikukurei nanti, tetapi mana wayu. Menau studi kaya na pendek tanah perante. Tengah kukurai na kuim ane ne aki na time tuan kaya ne semakan wan nampung ete tapes. Ingat nane awasi na nadei si komuang kane me tuan arah katanwa tanah nokawaki. Arey tangiraki iri anatian ne.

menggunakan mana ni tana raw iron tu pada perayaan tadi. Awan tadi yo nang katumeh kau mete terun kerja kerja kono, mungkin dalam kamarane kiri pasang gay.

Kuna mimi te sangra di te yei, ada kuti meto ilet kinam beliu, di ta pore kumina yei, mga yone te amkongra, e kribe sen kai. Amkongra di ane mga koki te tuwa yei kakongran, lo kurungo kese san kakana po yone panan kribe, men te mwane pung na kontu kongra pung tuwi kei. Men ane roon kari kero ngono panan kribe, ngay wure tan poro, ane naroniko na amkongra yu. Esa peristiwa stans mama unkan aku anak cakap ni tahu ni apa kita mahu dipung tu juga yo ibu kan kau dengan koran apa yang mesu orang ada di kini nama tak kipas the sport complex stadium itu so. Nana beroro di peristiwa ayat aku pa tegi buri koran jadi kau yo eh tim itu nana makar ibu kini kira kira awam euroira ibu kan kau tanya nana makar di tempat cakap nana betul me anak teratara eh tim itu ibu kita putar nama tak ibu kini kai anak pun tayi kana rup. Esa aku kita nasi pa tegi kita kaya tim itu. Ekai nana waktu wajar ni kerja tay ini tan kiri tinjau tahu tak? Nara patah aku dekari sa, awi pun jebot nama tay ibu kita tim itu antri kita ke. Seksi ibu kita ini match katana tara, ayah papa kita tay ibu kita terasa ni kiri pes, jero ayer. Eka kai tahu nanti peristiwa tanis mama u nak oya tan kiri de, akhirnya kita korawa aru ni nama tay kiri pes. Antara papa anak pun ni nama tay kiri pes, epun dah kai pen, amen sewa tar tayangan jual nafas. Nika pernah nara tega di peristiwa soal kategori yang tidak sendiri pes, akhirnya bota kini rumah tempung yang kau kayu, lepas itu kini pes, awak isi nanti kun kini pes ni. Jangan beri mana kaya atau kau kaya meter, ina nanti rumah anak kau mesu kundi di kini nama tapi nak kini pes, jemur pun di sport complex, nanti mahu sayu, awak mana kaya kena kau yang meter, anak kamu mau kini pes, pada kau yang wak iya, do zujun, take me out of the base, send the source com, kena kini mete tawita kome. Oh, pasa tamit, kepesa tamit. Cuman, jadi kita kau ini meter aye, putuskan terus nupain kibes, panai mamarau dengan kari dia ta. Oh, aite ni mana kaya, jadi kita kau ini meter aye, kan kita yang duduk mak, macam kau nak, pa eriuta karepo pasta tayar di morning star, oh apu Simeon. Engan nanti aku kerja kaya ke asal kau kuwa kiron cabinet, atau kau meter kaya nama ta pa apun dia jadi kita kau ini, kira kita kau kaya meter, jadi dia kau nanti bungaan anak aku mesu ni dia ini nama ta. Kibas. Di TikTok karya orang orang ini, tetapi yang kai orang loro, bagi anak kita, yang di social media, seks video itu nasi kibas, mai dia nanti ia betul ayah orang kibas, orang sekarang ni guna kibas. Ini kita bapak tu mana kanuan tayang kamera kuri dia, dia ini nak, atau masa ini tayang rumah anak kami mesu orang kai nama tak kibas, ada karawa kita mana boleh cuci gayu, di sport complex itu so. Eka kau waktu guna kerja orang apa, era kai orang tu punya potak ya ke, amas itu tayang, ayah akatan orang katya kain cekunai. Karena aku akan aku kain, faya kami tahu. Takpun kau suun kibas, atau tak? Peristiwa instans mama, orang itu atau tak? Kami senang. Faku aku, mana rapatan aku atau tak? Orang rapat aku kau, aku ni ruangan betul mana? Kaki air aku akan jadi boleh pun buka meruun saya ini kain nama betul diri kai. Mana you hari? Aku tak kiai kan orang tepung ini buka meruan. Nak orang nak kait mana? Orang mending ini kami tahu. Kau ini kai, orang ini kau yang nak kait tanya masakan. Aku akhir tepung bos kau ini, ini nanti kita ini karena aku kain cekunan. Esen tu kita kunaan ni pada tay. Ni kan aku dikoni ko, ada kau tu cukup rei dia tarmas ibu kandungan. Anak aku mesu gori dikini nama ta. Atara ekibes. Esen tu nanti aku ni kan aku panaran ketika orang ni orang nak iron. Anak bosan kita makuri buki ayin. Rendikira ke takakar wa kamu iron kita emuaisa. Naku ya anak kali anak ekibes. Ake anak ini takakar untuk kamu nuri ta ibu kandungan berawat ta. Teitau, teciuro, atebiri. Eta kuana rongo-rongo emuaisa pa. Anapun titikiroi kainya Steve Gilibes inanun na yakakatauroi. Awari kita nyeta intakakar di Commonwealth Games. Ani inakaroki on Glasgow, Scotland. Nguwapi metinu wanturai. Uwata nga uwapi morowo. Eta kuana kianatea kari kaunganan na nakona Steve Gilibes ayu pa. Anatawa mananuya. Anayongo yoroi. Ani karibuat jam. O iria ya aritimeuri. Tiroi. O tatabamo. Esa dibuatan gini mokuri bukiyaini. Doron dikira ki takakar wa kamueroi ke emuaisa. Nang anakarapa nako ya buatan gini naro. Puta kina ko o usu wa kiasa nira. A kiasa nira karawan direita ki tornauri. Ni karawaki di ki UC Black Lock moneta. Ya andamuka. Eta kuwe moesa pa aruku yarapatana kon direita ki tornauri ane. Aya tataro o iroro. Esa ni karakura wa kanon tibung ane. Oni katikatina non deita ki. Oni buonda no are kaini siroi me tibuto niyamo. Ae no makan te usu inanon tibunda ki. Puri karikian tirigira ke me tibunauroi. Ibu nak ada nak kaita web pes terbuat dengan makulian yang nak pun dikini pes United Church KKUC. Ibu kan nak kata orang jadi kayu. Ibu kan cerita ki. Nak kairua awak nak kata orang yang dia nak korona. Ada ibu ni kan korau yang yuakin ke kanuan cerita kiri ya aru. Ibu kan jadi kayu. Ibu nak ada nak kata kira yang muasa nak pun KUC. Gaya ni buat sebab tayari. Ibu kan yang buat tak kiaru yang dikini pes. Awak nak pun di SPA. Ada yang dikini pa. Anak woman sebab tayari. Ibu kan korau betul ni kata mereka. Gaya sendiri buat sebab tayari. Ibu ya aru. Ibu kena nak kaidiri, eh temero.
epi aka kapa ye ye tiaso au ni kai ria aro ni kata ni pa ana wo ye ni pa ina de bubona ani ana kapa ni tiaka ni beri beri te bota ki maguri ade e moisa

Thames, and in a parochial in Glasgow, Scotland, we have been doing one today, we want to have one more. It's a good idea, and come on, and I'm going to say, you and I thought we're going to know you, and I'm going to go to the hotel, or the idea, and it's Ese de puta que no mokuri buyaine, ronan nigira ki taka koro komo eroi ke emuaisa. Nang ana karapara pa nako yo puta ki naro, puta ki nako o usu wa kia sa ngira. A kia sa ngira karawan dirita ki tornori, ne karawaki, di ki yusi black lock moneta, yan de muka. Eta ku emuaisa pa arako yara patana kon dirita ki tornori ane. Aya tataro, o iroro, ese ni karapara wa kanon de bunga ane. Oni katikatina non dita ki, oni bunda no, are kaide siroi me te puto niyamo, ae, no makan te usu, ino non zorinda ki, puri karikian, tirigira ke me te neuroi. Ibu nak ada nak kaita web es terbuat dengan makulian yang nak pun dikelibas United Church KKUC. Ibu kini nak kata orang jadi kayu. Ibu kini cerita ki. Nak kai ruah atau nak kata orang yang dia nak korona. Ada ibu ni kan korona yang yuakin ke kanuan cerita kiri ya aru ibu kini cerita kayu. Ibu nak ada nak kata kira yang muasa nak pun KKUC. Nak yari kepada sebetulnya ini. Ibu kini ya pun tak kiaru yang dikelibas. Anak pun di SDA ada yari kepada anak woman sebetulnya ini. Ibu kara pada betul ni kata mereka. Nak yes ni kepada sebetulnya ini ibu ya aru. Ibu kena nak kaidiri, itu mero. Ibu yang kau pergi ayat Yesus, oh, nak kaidiri aru, nak tanya apa anak wayan, nak pergi nanti apa pun nang. Ane, anak kau pergi nanti apa? Ibu beri, tiba tak kirim aku ni, ada emuaisa.

awal di samara nanti ada semua orang orang penting kini am kau orang ayu awak kantani ngah ayah papa kau engkau yeri soalnya kiri kau tak ini nung orang orang nana orang orang terus orang kiri orang akhirnya nana kau yang panah kiri pes itu aku bawa sangkut ni nung orang tepuk gua lebih pukul alung orang okay asal nana kau ini nanti wiki ayi kalau nak kamu papa mana sih macam nung orang kau panah kiri pes awak alung orang akhirnya nana kau katua jawab tu bimau kau tahu jawab bimau kau isu kau tu pantai kini tadi awak kau ini kau kaya jawab wayu kau tadi kita kau tidak tahu mana apa tunggu orang nak undang undang mereka apa on parents enak ni kau tidak tahu apa ni pakai kari yang anda tuh mai ceri diri kita acuan nara kita tahu kita tu kau mau ikai aku rasa pergi indah nak urung nak kau orang ayu ayah nak kangen dengan aku good night efun roy asal nama buah nak tanya nanti ayu ada tapis enak sabo mau.

Iurki tu kan ara katikiroi ke, ni tengi lagi kau kau tina. Aipun tu pana ni katikiroi mayro ya tina sinna cinti na yon kiripas may makin na korure. Pana pe aw Christmas ni katikiroi ana si Messi ya Argentina na kon na ya final the World Cup 2026 na kon day ngapung. Wabui insurai wawa tenga wawi mono an cewa insuran temoni ngapung. Kata tataro, mara katikiroi na kon Messi ya kain na sim. Pana tau metena non mane Naki anganga ayatai. Tapi bukti nak aku jadi senarai cinti na ba kama tayo kan gamerungin kami main tapi bukakan. Tapi kerana nak aku jadi senarai Spain yang kiri pas kami doain kami. Ada pula yang kami demi urut teraya tetapi mua. Anda mayroon kami sebaiknya buangku pirani papa. Oh kain tetapi pura. Oh putok kami jadi senarai cinti na mai yang peso. Oh iyo na pa tukunangkanya tangi lagi kau pa irian tapi bukti nak kerana iyo.

Antai ya nak kuna ni cara wana no wawan dari anak I iron teh itu warisan itu me aku nana. Ayah cara kau itu orang naratai wapui me wanu ada mana senkai minde no wa. Wapui me wanu ada mana semini suan jangan raba ki orang minde pe wanu angkai jangan raina. Menam tapa ni kau semua kami yai pun teh tapa hari kini kakak meuri. Mai turun aku im kaya kau semua kan nunggu orang dari kewian meuri FM 89.9 meyoni peom teka kemei yon tepas. Kaya nak kau semua, melayan melayangam, kaya nak istirahat nak kena pemaiyo, kena meuri men. Jadi kerana nanon mengakai trans pangam nanon tengah ini apa wayu, kaya nanti jangan lain nama rawaki. Di tanda peti itu panan kau meuri nak kau. Kaya kau sebab mengarahai, kena meuri nanon temeran tengah apa ngayus temeton waki. Di tanda rakau susu nak kau. Tekan tanya apa ya us temetam kita angku ya temeto tekan tanya na waki nak kau me. Ara aurineri nen kau sus nak kau im ane ni ake ite imetu ane neri ni panari ke pakau tani metam mau anakim temerurung jero pa kena usma kan mua kime karawan aku sepangam nenon mai turun teng tinga apa ngayu saksi ngaya me pun nak kau im na peate in terirei ane kau usma kan apa engkai ke tang kakawa kite tau usma kat jero pa kuna kuna anroko nam tay anak kirimui nak kau nam terirei. Kaya ngayar ya pun day tadi kita itu panan kakak meuri. Nakoim inanon mengakai taran namkan wanipung amui ki epo wayo. Sena kakak meuri adikin naimu ina. Akibat men nikapore rein.

Sana penua kita ku meritan naraka usu sana ku imki jero ba kuna kuna nama kita te te merurung anua kita karawan naku sepangam ina nante te meruan te inga pangai yung kuya te interai te panan kaka meru dan kaka tikiroi naku im nanon namtai nika tauroi koki on kaya yamtai ina nante te inga pangai yung tikiroi di kemaikan sana wa kita ku meritan naraka usu kaya kita tauroi am kongra te inga pangai yung Ipakin reitan ng ngurahan.

Awak kan yang kain deh, tapi at boys blue, mekuna yang apa nih korana rainy Friday. Oh, itu pi meten wate mene singkai min te awa isu. Ya pandai tadi kita, tapi nan kakak mewuri nak kau yang tahu aku tadi meten nora ke. Tapi ngapa ngayung kai ya kita tahu orang yang ni mewa ke ni kakak kipus. Ngaya di sana pandai tanah kau kanuan nara kau susah yo. Me ane ni bukin de tan kau tan met kau takim ke orang anak kim temerurung. Cara apa kau na kau na nua kimi karawan aku sepangan met temerurung. Ina nanti tu emui kepo ampong ayo te temane pong ayare te ta kan tani ngana pe pang ko ya ta intirei dei te kwau singkai ke an ro kona pe nam ta pan dei dei ke ta ang ko ya ne kwato kara pe am skupas pe am na nan te nga pong ayo ya rei ta te ta parane ka kameuri te kina ko im na pe te sare dei ya kwau sma kana pang kain pe pero nga kan wan namui ke po te kira ina pe nga kai taran se pangam inanan amui ke amui ke po wayo men na studio ke yon na pon wa ke na ho sna mengangani ya kain de cotton fields me kuna yana pe to korana ipo kende ita no mo ra